0: kabia urubokola
1: Simba Taxi
2: kale kale kale genda Simba Taxi genda Simba Taxi chaba zara chaba daza chaba kuzampaka chaba kade uzayo genda
3: nyabo
2: genda mzee Simba Taxi etambuli lao kuba ara soji kwata nyobulete mamba umana murele etambuli lao mambo genda duaniro kaba wala chinabiro paka chiruanya makundi patobe ewa negwendi de tutambuli lao Simba Taxi mwena mwenu
1: Simba Taxi
4: kwa kame juse
5: okufabusi
4: nange tulabila wana njine tutu
6: mama koni tukala kate paka kuhuli labubi
2: Iya, kajanja kaba kazi Kati abakana katenga faba shagia tulazewa
4: Mukaya kate